Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa? Nak apa?

Masalah masalah bu baka ba filo wanti sa sis pa isero at yung mga nasa nataksan ba? Asa job job hal mo ko bipu jara bu baka mo. Jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara jara j

0: bersama aku selama Vici Sansi Spoyo Zoro Raja Bunga Gitu di Jente Maki Tiba Halo Wajan ini perbabang Mantuk kebusaya lebih deku khabi Merosolbi
1: Beno FM
0: Wawa Mantuk semua gue Gajah gue Gajah juga Asalnya Nanggul atap yumah ya Nenak ada mobil-mobil FM Beri FM Ada bunga